Na sondo de bangwenge kana Na singa meme vani kabiara ni sati dinya wenge Tona Sula modi de no bebe